Masih lagi di Power, itu ada si 15 menit. Kucara. Masih di Power, non. Kamu pun tak ciri lam, pulen dua barem. Kau singgulam, singgula, apa nama tahun jadi singga. Kau rumah bahu tak ciri lah, kau singgula kau barem. Mulang nggak tuli wadi lah, weh. Apa ini sih? Radio Mozambique. Pasan di bawah sokan, eh. Zaman jauh kita nado siapa boleh kangen lagi kangen lam. Kau rumah bahu tak ciri lam. Asi kai chiranem yule chiranem yuguzazu kuri jini chiram misi wom kure kangara basi ni kuja kuri jini chiram kuchipata basi wakwani kaburuta ndo kusiungula siungula ni nyimbo siaku no kumangwe tu ku province ya niaso pamuda ja oitwa rasi 30 minutes basi kada bakala katu chikani manyusio malonda mkunguru kada machinje tumpamuda ja no vyora 9 horas em cada setor, se é parte português. 9 horas e 5 minutos. Caso contando com o time na Tayari, em Kwangangana. Na Tinjeto Wairesi, Kumaputo. Em Kupitlakabasi. A Tinjeto Wairesi, em província de Amanica. Vamos mandar com o presidente Antiramama, não? Paulo Larinão, presidente. Bangani Masengom, distrito de Aguru. Olha no Masengom, vamos jogar a tu. Quando o Kutana Garibso de Lam, província de Manica. Fazer em Daja de Josan, tu já não andaste de tu. Larim Cupete, seu olho. Faz o Adi Caraguacu. Vamos na de 11 horas e 50 minutos. Basa kata baka rochua kankule kanga na wachia. Kune kama kono mwashinye Thomas Singo. Pachi budikisi.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Na iwe nye wampula baho kabdil gadu ni asa mamusani usambezia. Ni mali hira baba mitekuya. Sakalili wampula lano ni Rajaba Sanba mikrofoni o Central Technica mshiri kaka Abdullahi de Palma. Maleke mawani mpentana kamutimiha na kamulevela na kamukupala na kamulonde lana batu kahiyana mawani rupahi. Akalema promenitwela nyunambara nye mtekotema leo liyamretele. Yo kalenkala mirema na yukumakuni iluwa na uvala nasa.